Eni moyi jano daranga jum hudi ya kiasu ya dar yufani ya juga dali fara magale ba mun lobi mu injata mu dari ya tamu dau afa ali alfa afere ali alfa umur ali alfa diko ali alfa moyi bulu umur ali alfa alare do ganna